0: Ruby.
1: 96.6 Nakoga Radio Bandi. Kisera sera. Apapun yang terjadi, terjadilah. Ini gak bisa berlaku waktu kita SD loh, guys.
0: Kenapa begitu?
1: Karena WC. WC saat SD. WC itu toilet ya. Tapi kita bilang dulu kan WC.
0: WC.
1: Entah kenapa ketika kita kecil kita selalu merasa ada satu bagian atau ruang di sekolah yang selalu kita hindari. Namanya adalah WC. Water closet. Dan itu tempat kan penting ya bagi siklus kehidupan. Ada input, ada output. Tapi bahkan teman saya itu, dia rela menahan rasa sakit perutnya agar tidak masuk WC di SD.
0: Sebegitu suramkah?
1: Suram. Ada lebih suram itu, tapi ini gak boleh diomongin on air sih itu. Tapi intinya orang-orang tuh waktu kecil takut banget.
0: Iya SD. Sih. Saya pribadi pun begitu ya.
1: Sama
0: di,
1: kan?
0: Di SD sih. SMP juga sih.
1: SMP.
0: Yang bagus itu adalah SMA.
1: SMA.
0: Karena... nggak tahu juga sih ya apakah ini identik dengan negeri dan swasta gitu.
1: Oke.
0: Tapi waktu SMA, di SMA saya itu toiletnya wah kayak hotel.
1: Bagus itu. Dulu waktu SD ketemu toilet hotel tuh kayak mimpi. Mungkin kalau kita lihat bilangnya hotel terbengkalai mungkin ya. WC ya.
0: Iya.
1: Nah, kita ingin merangkum trauma-trauma masa kecil El Kogaras di sesi sidul kali ini ya. Informasinya jadul. Jalan-jalan kita merangkum trauma. Biasanya kita merangkum cerita kan.
0: Hal yang menyenangkan gitu ya.
1: Kita capek nih indah-indah terus kan. Udahlah kita trauma ya sekalian. Yuk. Jadi bagi El Kogaras yang pernah punya pengalaman unik, pengalaman serem atau trauma apapun, terihal-perihal pokoknya WC di zaman SD.
0: Zaman ya sekolah lah boleh.
1: Sekolah boleh ya.
0: Sekolah boleh. Sekolah SD, SMP, SMA. Silahkan, karena bisa jadi SD-nya bagus, SMP-nya yang
1: ya, gitu. Benar-benar apa ini?
0: Ya, pasti ada lah, misalnya pas nganter temen gitu kan. Biasanya gitu ya, ciwi-ciwi kan, anterin aku dong.
1: Anterin aku dong, dianterin temen. Kok aku keluar, belum buka, lu gak ada. Iya kan, itu buat 3615569.
0: Boleh juga cerita-cerita kegeres perihal pengalaman Anda masuk WC di sekolah. Ya ampun.
1: Bukan pengalaman yang standar ya, pastinya. Kita tidak ingin mendengarkan pengalaman
0: bisa
1: standar.
0: Jadi nemu apa gitu kan? Nemu sesuatu yang
1: tidak seharusnya ditemukan gitu.
0: Atau mungkin itu yang akhirnya membuat Anda tuh agak kayak aduh enggak deh, enggak mau deh kesini deh gitu.
1: Bener.
0: Boleh ceritakan ke kita via DM di Instagram @elkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana.
1: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
1: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
0: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
1: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
0: Oh, gitu ya. Duh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
1: Aih, negara hancur karena bom.
0: Cakep.
1: Usaha hancur karena bom.
0: Waduh.
2: Weh, tak muda nih.
0: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi...
1: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
0: Terus, ketahuan kan,
2: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
1: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
0: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
2: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
0: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mau tagihan listriknya, Gek?
2: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
1: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
2: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
0: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
1: Wihihi, beli pantai sekali toh.
0: Cek suba jelas pandai.
1: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
2: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
1: Iya betul, saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
0: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
1: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9 FM Elkoga Radio Bali.
5: Kiki, pulang yuk, Ki.
6: Terus kenapa?
5: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
6: Emang mau kemana?
5: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
6: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
5: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
6: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
5: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
6: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
5: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
6: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
5: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
6: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Kami diwasa memberikan asung kertawaran nugraha kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om.
1: The best oldies in FM stereo. Stereo
2: 96.9
3: FM El Cobra Radio Bali.

0: Nanti 6.9 Alkoga Radio Bali. Ini pasti goyang suka-suka bisa dilakukan ketika Anda sudah kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Wah, jelas. Ketika kita bergoyang suka-suka, itu bener. Pasti udah ada unsur tenang ya.
0: Tenang dong. Masa kini terjamin, masa depan apalagi.
1: Pas
0: pokoknya ya. Kenapa Unwar ini sangat keren, Ekogers? Karena bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Ekogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Ada 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A dan tentunya bisa Anda pilih, Ekogers. Yang pertama itu adalah agroteknologi. Konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan ya. Kalau di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya kita punya teknologi pangan dan hasil pertanian, tentu saja berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan staf pengajarnya juga oke-oke semua nih. Dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super duper cepat. Jangan tidak perlu mikir lama lagi. Supaya semakin lama goyang suka-sukanya, putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Udah pasti happy sih, belajar di sini, kuliah di sini, masa depan terjamin apalagi ya. Kalau misalnya masih butuh informasi lebih lengkap, silahkan langsung klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet bandile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: di 6.9 Elkoga Radio Bali, kiss and say goodbye. Mungkin ini yang dirasakan sama anak SD ketika melewatin WC. Entah kenapa nuansa toilet di zaman kita SD itu serem banget ya. Seperti ada yang gabungan ini dari Bagusti dan Pasar ya. Katanya satu momen yang paling akan dilakukan, paling akan sering dilakukan oleh dia pada waktu SD adalah melewati WC dengan berlari katanya. Karena dalam toilet tersebut itu penerangan tidak ada, aromanya aduhai, ya, dan sepi.
1: Benar. Ini sesuai sama yang gabungan ada Indah di seputaran Sesetan ya. Kalau Indah bilang, aduh, anti banget ke WC waktu SD kak.
0: Anti banget.
1: Karena tempatnya WC itu agak jauh dari kelas, terus tempatnya terpencil, jadi sebisa mungkin nggak sampai kebelet pipis, dibilang kayak gitu. Jadi ditahan aja gitu.
0: Kasihan kandung kemihnya.
1: Waktu SD dia terbiasa menahan. Itu gak bagus, gak sehat ya. Jadi ini akhirnya jadi apa ya, referensi juga. Walaupun ini sudah berlalu gitu Cuma untuk kedepannya sepertinya sekolah-sekolah harus merawat area ini dengan lebih baik. Supaya para siswanya gak sampai kayak Indah ini. Indah semoga sehat selalu ya, gak sampai gimana-gimana kan. Dia udah bisa gabungan, dia bisa gabungan sekarang berarti sehat walafiat.
0: Sehat ya, berarti aman sih Indah seharusnya. Kemudian ada juga ya dari Troy di Denpasar nih. Dulu saya takut ke SD karena dulu sering membaca cerita dari Jepang tanya. Ada dulu kan komik kisah hantu di sekolah. Mungkin karena keseringan baca komik itu, jadi image toilet atau WC di zaman SD itu akhirnya masuk di sana gitu. Jadi nambah nih peran WC-nya ya, sebagai tempat pembuangan yang memang aromanya tidak sedap, plus ada rumor kan gitu. Dulu tuh ada yang meninggal di sana. Wah, ingat dulu di SD gitu. Pasti pokoknya tanah SD itu dibuat dari tanah kuburan.
1: Ya, kuburan.
0: Kemudian tanah ada sebuah pohon yang dimana pohon itu katanya ada orang bundir gitu.
1: Iya.
0: Baru kita ngobrol pohon yang itu
1: Kayaknya itu kayak gen kita tuh semua gitu ya, sama ya, pleketiplek ya.
0: Mereka tidak pernah mikir, orang zaman itu kan tanah masih banyak kan ya. Apa sih yang orang pikirin ketika ada tanah baik-baik saja, kemudian ada tanah kuburan, masa orang-orang yayasan mikir, aha, di sini kita bikin SD, kan mungkin kan.

0: 96 Point on Elkoga Radio Bali. Wah, ngomongin tentang WC di zaman SD. Ini ada juga pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan, seperti yang gabungan dari Arya ya di Denpasar.
1: Arya, rajin sekali bergabung pagi-pagi.
0: Semenjak bulan lalu dia jadi rajin bergabung si Arya. Katanya Arya ini paling takut kalau dapat tugas membersihkan toilet.
1: Oh iya.
0: Nah, biasanya kan di SD ada momen-momen kerja bakti dulu
1: piket, namanya. Piket
0: ya. Tapi piketnya barengan ini katanya untuk satu sekolah.
1: Oh iya ya, ada. Ya. Biasanya diambilnya di weekend sih
0: di
1: itu.
0: Di weekend. Biasanya kalau di sini bisa kelihatan nih kasta-kasta orang rajin sama orang malas nih.
1: Kalau terus bisa dilihat dari mana itu?
0: Dari bawaannya. Jadi misal kalau cewek-cewek bawaannya sapu. Ember rajin gitu. Cowok bawanya apa tuh? Koran. Modal koran.
1: Yeah.
0: Itu pun bukan beli. Itu sambil jalan menuju sekolah dia nyari, oh, ada koran enggak pinjam. Pakai bersihin kaca itu.
1: Iya, biar ada aja yang dibawa, habis itu pulang enggak bawa apa.
0: Enggak bawa apa gitu. Itu masih bagus pulang bawa. Ini pulang-pulang bawa sapu bagus. Nah, katanya kalau Arya ini paling takut kalau misalnya pembagian tugasnya dia bersihin WC. Alat pasti dikasih, cuman nuansanya katanya takut. Dia takut ketarik ke dimensi lain kali ya. Karena aromanya kesana udah paling, ketika misalnya dapat kayak, apa namanya, kayak pemilihan nih. Misalnya kayak Mika bersihin ruang kelas, oke. Gitu. Yuda bersihin gini, oke. Arya, WC depan, waduh. Terus yang udah dapat tadi itu yes. Gitu.
1: Kasihan banget.
0: Benar. Walaupun pada zamannya Arya ini sebenarnya tidak banyak yang ada aroma, memang ada. Tapi untungnya tidak ada residu-residu yang terlihat itu.
1: Iya, residu.
0: Residu. Tapi katanya itu udah kayak hukuman paling nyata banget.
1: Iya, benar-benar sih. Ini sama kayak yang udah gabungan pagi hari ini ada Gita. Hai Gita. Gita di Denpasar. Kalau Gita bilang, kalau aku sih gak pernah kak untuk ke WC sekolah yang WC-nya itu untuk anak-anak sekolah gitu.
0: Wis.
1: Aku tuh selalu ke kantor kepala sekolah.
0: Wih, WC kantor kepala sekolah. Wah, Gita ini anak dari siapa ya?
1: Ini, jadi di sekolahku, ruang kepala sekolah itu kan bareng sama ruang guru.
0: Benar.
1: Cuma toiletnya itu ada di belakang ruang kepala sekolah itu,
0: benar.
1: Di dalam satu ruangan. Nah, biasanya aku ngisi spidol. Kalau spidol kelas habis, ya udah sambilan aja ke ruang itu, minta tinta, terus kalian deh ke WC-nya gitu.
0: Berarti kegiatannya seimbang. Input tinta spidol, output yang berbeda.
1: Iya, jadi sekalian deh, dan tidak perlu ke WC umum di sekolah itu.
0: Luar biasa.
1: Gitu. Dan di sana udah dipastikan bersih kak, wangi.
0: Benar-benar. Pelas sekolah.
1: Iya.
0: Nah, mungkin pelas sekolah itu kasta WC sama kayak kasta WC siswa-siswa.
1: Dan pasti tanya, emang dikasih, diizinin, diizinkan katanya. Karena ya bisa dibilang Gita ini anak yang cager lah.
0: Cager.
1: Ya. Maksudnya diandalkan banget di sekolah itu,
0: benar.
1: Kan udah ya famous lah di kalangan guru-guru. Jadi benar. Untuk sekedar pinjam toilet udah sana aja gitu.
0: Jadi kalau kita lihat Gita ini sebenarnya dia tidak hanya bisa membuat satu kelas itu spidolnya full ya. Kayak dia kelas-kelas sebelah juga di fullin.
1: Iya kayaknya.
0: Aduh, mau ke belakang nih spidol masih full.
1: Mau diisi enggak gitu?
0: Boleh, ya sekalian aku isi ya. Ini terus guru-gurunya, ini anak isi spidolmu. Kayaknya cepet banget habis.
1: Iya, gitu pengalamannya dia unik sih ya. Tapi mungkin ya. Gak sering-sering ya, ada momen-momen tertentu aja.
0: Benar, kalau sering-sering itu namanya bukan sekali dua kali itu. Itu emang panggilan alam
1: ya. Iya, cuma dicek kondisi kesehatannya. Kalau misalnya terlalu sering juga gak bagus ya.
0: Benar. Terima kasih Elko Garcia sudah bergabung dan menceritakan trauma Anda terhadap WC-WC zaman SD, zaman sekolah.
1: Ya, semoga sih WC-WC di SD zaman now ya.
0: Oh, sekarang udah bagus-bagus.
1: Bagus, bersih, penerangannya bagus lah.
0: Bagus.
1: Penerangan sih itu yang bikin kita-kita dulu tuh takut sama aroma. Dan tempatnya di sudut gitu.
0: Sudut kan. Jadi kalau lewat sana tuh, setiap lewat sana bakal ada satu hoax baru lah.
1: Iya.
0: Yeah. kasihan itu WC itu ya. Memang tugasnya dia tidak sampai menciptakan gini-gini baru ya, urban legend baru.
1: Semoga sih WC-WC yang dulu ya, di zaman kita itu ya, gitu ya. Sekarang sudah direnov, sudah lebih bagus ya. Jadi anak-anak sekarang tidak menderita trauma dari sana.
0: Benar, kasihan itu rektum Anda semua itu kenangan ya. Terima kasih atas kehubungan selama 2 jam kebelakang. Waktunya Yuda semua pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Mika Karisa juga ikutan pamit dari Beautiful Sunday. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat pagi,
1: selamat berhari Minggu,
0: and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Selamat pagi El Kogars, kembali bersama saya Ratih Nari di Wacana Seputar Wanita sampai jam 11 siang.

0: TV라디오쿠
1: 목감 TV라디오쿠
0: 목감 TV라디오쿠
1: 일상 거기 두세
0: 나무향기 TV라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogar, apa kabarnya di minggu pagi ini? Apakah ada yang baru selesai olahraga atau mungkin beres-beres di rumah karena habis kuningan dan juga manis kuningan ya hari ini ya. Dan semoga saya berharap juga Elkogar dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat menjalani aktivitas tentunya. Ya, kembali lagi bersama saya Ratih Nari dalam wacana seputar wanita yang akan menemani Elkogar mulai dari jam 9 sampai jam 11 siang nanti. Dan tentunya selama 2 jam ke depan, Ratih akan menghadirkan informasi yang inspiratif dan tentunya menjadi referensi untuk kita kehidupan sehari-hari ya, yaitu akan membagi tips tentang rumah. Dan tentunya memiliki rumah yang nyaman itu menjadi impian setiap orang. Namun rumah yang nyaman itu tidak selalu harus besar ataupun dipenuhi dengan barang-barang mewah. Dengan penataan yang tepat, sebuah rumah sederhana pun dapat terasa lebih elegan, rapi, dan nyaman untuk seluruh anggota. Jadi pagi ini Ratih akan mengajak Anda membahas berbagai tips menata rumah, mulai dari memilih furniture yang sesuai dengan kebutuhan, menentukan warna cat tembok ya atau cat rumah yang dapat membangun suasana, kemudian juga memilih pencahayaan lantai, kemudian juga plafon ya, hingga dekorasi yang mampu membuat rumah itu terasa lebih hidup dan juga menyenangkan. Jadi jangan kemana-mana ya Elkogar ya, tetap atensinya di Elkogar Radio Bali.

0: Kogar Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, ketika membangun atau merenovasi sebuah rumah, pasti yang dipikirkan itu adalah desain yang sedang tren atau tampilan yang sederhana namun berkesan mewah. Dan yang paling penting adalah bagaimana rumah itu mampu memberikan kesan yang nyaman, aman, dan tentunya menjadi tempat terbaik untuk kita beristirahat. Jadi rumah yang baik itu bukan hanya enak dipandang, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan setiap penghuninya. Mulai dari tata letak ruangan yang nyaman, sirkulasi udara yang baik, kemudian juga pencahayaan yang cukup hingga pemilihan material yang sesuai. Jadi semua itu menjadi bagian yang penting dalam menciptakan rumah yang tidak hanya indah tetapi juga nyaman untuk ditempati. Dan Elkogers, dalam merancang sebuah rumah, sebaiknya kita tidak hanya mengikuti tren yang sedang populer. Jadi lihatlah sebuah kebutuhan keluarga yang berbeda-beda. Selain mempertimbangkan sebuah fungsi setiap ruangan, pemilihan furniture, warna cat dinding, kemudian juga jenis lantai dan desain plafon itu juga penting untuk dipikirkan secara matang. Jadi jika semua elemen tersebut dipadukan dengan baik, rumah itu akan terasa lebih harmonis, rapi, dan juga memberikan kesan yang elegan tanpa harus menggunakan anggaran yang berlebihan. Jadi selama beberapa segmen ke depan ya, selama 2 jam ke depan, Rati akan mengajak Elkogers untuk membahas satu persatu elemen penting yang dapat membuat rumah itu terasa lebih nyaman dan terlihat lebih elegan. Mulai dari pemilihan furniture yang tepat, menentukan warna cat tembok atau cat rumah yang mempengaruhi suasana hati, hingga tips sederhana yang bisa diterapkan untuk menciptakan rumah impian.

0: Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Di sini Rati punya informasi yang bermanfaat untuk Elkogers tentunya yang sedang masih bingung milih fakultas jurusan apa nantinya jika melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana ya. Di sini Rati punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata Elkogers, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Di sini sudah ada 4 program studi yang terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama di sini ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Yang mana kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua di sini ada peternakan ya, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan antara lain, teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang dimana di sini sudah berfokus pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Yang tentunya yang paling penting adalah staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi, profesor, doktor, dan juga magister. Ditambah juga fasilitasnya sudah ada kelas yang bersih dan ber-AC, dan ditambah ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap, dan disertai free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi untuk Elkogers yang masih bertanya-tanya dan ingin mengetahui lebih dalam apa program studi yang di sana, kemudian juga bagaimana jenjang karirnya ke depannya, Anda bisa klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310. Kemudian juga Anda bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar setelah membahas pentingnya perencanaan dalam membangun sebuah rumah, kali ini Rati akan mengajak Elkogers membahas salah satu elemen yang paling mencuri perhatian saat memasuki sebuah rumah, yaitu furniture. Jadi furniture itu bukan hanya sebagai fungsi pelengkap ruangan, tetapi juga menjadi bagian yang menentukan karakter sebuah rumah tersebut. Mulai dari pemilihan sofa, meja, lemari, rak televisi, hingga meja makan yang tepat, itu dapat membuat rumah itu terasa lebih rapi. Kalau dulu furniture itu identik dengan ukuran yang besar, penuh ukiran, dan terlihat mewah, kini trennya sudah mulai berubah ya. Banyak orang memilih desain yang minimalis namun tetap terlihat elegan. Jadi selain memberikan kesan modern, furniture dengan desain yang simpel juga membuat ruangan itu terasa lebih lega dan mudah untuk dipadukan dengan berbagai konsep interior. Jadi selain itu, tren interior rumah saat ini tuh banyak menggunakan panel PVC ya. Jadi sebagai elemen dekoratif, jadi panel PVC ini bisanya dipasang pada dinding televisi, kabinet, backdrop ruang tamu, hingga dinding di kamar tidur. Jadi material ini cukup diminati karena memiliki banyak pilihan motif, seperti motif kayu alami, marmer, batu alam, hingga tekstur modern yang mampu memberikan kesan elegan tanpa harus menggunakan material dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Agar tampilannya semakin menarik, panel PVC ini sering dipadukan dengan lampu LED yang tersembunyi atau hidden lighting ya. Cahaya yang memancar secara tidak langsung itu mampu menciptakan suasana ruangan yang hangat dan memberikan kesan modern. Dan bahkan pada malam hari, pencahayaan seperti ini mampu membuat rumah itu terlihat lebih mewah tanpa terasa berlebihan. Dan Elkogers, jika Anda sedang berencana mengisi atau merenovasi isi rumah, coba memilih furniture yang mengutamakan sebuah fungsi, kenyamanan, dan keserasian sebuah konsep rumah.

0: 96.9.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, setelah menentukan sebuah furniture, langkah berikutnya adalah memilih warna cat dinding atau cat tembok ya. Yang mana pemilihan warna itu ternyata sangat berpengaruh terhadap suasana di dalam rumah. Jadi saat seseorang memasuki sebuah rumah, warna dinding itu menjadi salah satu hal pertama yang memberikan kesan. Warna yang tepat itu dapat membuat ruangan terasa lebih luas, lebih terang, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi penghuni maupun tamu yang berkunjung. Saat ini warna-warna netral seperti putih, beige, abu-abu muda hingga off-white itu masih menjadi pilihan favorit. Selain memberikan kesan bersih dan elegan, warna-warna tersebut juga mudah dipadukan dengan berbagai jenis furniture dan juga dekorasi rumah. Jadi bagi Elkogers yang ingin menghadirkan nuansa yang lebih hangat, warna earth tone itu seperti coklat muda, sage green, terracotta atau warna pasir itu juga sedang banyak diminati. Jadi warna-warna ini mampu menciptakan suasana yang lebih tenang, alami, dan membuat rumah itu terasa lebih fresh untuk ditempati. Jadi selain mengikuti tren, pemilihan warna dinding itu juga sebaiknya disesuaikan dengan ukuran rumah. Untuk rumah yang tidak terlalu luas, warna terang itu dapat memberikan kesan ilusi ruangan yang lebih lapang dan juga terbuka. Sedangkan warna yang lebih gelap itu bisa digunakan sebagai aksen pada salah satu dinding agar ruangan itu terlihat lebih hidup dan juga tidak monoton. Dan jadi Elkogers memilih warna cat itu bukan soal estetika, tetapi juga tentang menciptakan suasana yang lebih sesuai dengan karakter dan juga kebutuhan penghuni rumah. Jadi dengan perpaduan warna yang tepat, rumah itu akan terasa lebih nyaman, tenang, hangat, dan menjadi tempat yang selalu dirindukan saat pulang.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, pencahayaan itu membuat rumah itu terlihat lebih hidup ya. Jadi pencahayaan menjadi salah satu elemen yang mampu mengubah suasana rumah secara keseluruhan. Dan pada siang hari, usahakan rumah itu mendapatkan sebuah cahaya matahari yang cukup melalui jendela ataupun ventilasi. Jadi selain membuat ruangan terasa lebih terang, itu juga membuat ruangan menjadi lebih hangat. Jadi cahaya alami juga dapat memberikan kesan rumah yang lebih fresh dan juga nyaman untuk ditempati. Memasuki malam hari, pemilihan warna lampu itu juga diperhatikan. Dan banyak orang lebih memilih lampu dengan warna warm white, itu karena mampu menghadirkan suasana yang hangat dan membuat rumah itu terasa lebih nyaman ya, dan juga lebih menenangkan. Jadi cahaya seperti ini juga cocok digunakan di ruang keluarga, ruang tamu maupun kamar tidur. Selain lampu utama, tren rumah modern sekarang juga banyak menggunakan hidden LED atau lampu tersembunyi, yang mana biasanya dipasang pada plafon, kemudian juga backdrop televisi, kabinet hingga rak pajangan. Jadi cahaya yang dihasilkan itu lebih terkesan lembut sehingga mampu memberikan kesan yang elegan tanpa terasa menyilaukan. Namun Elkogers, pencahayaan yang baik itu tidak harus menggunakan banyak lampu. Yang paling terpenting adalah penempatannya yang tepat dan mampu menerangi setiap sudut ruangan sesuai dengan fungsinya. Apalagi jangan menaruh terlalu banyak cahaya ketika furniturnya sudah banyak menumpuk ya. Itu kesannya jadi tidak luas dan tidak nyaman untuk kita lihat. Karena itu, jika ingin rumah terlihat lebih estetik, itu sekaligus nyaman untuk ditempati, jangan hanya fokus pada furniture dan juga dekorasi. Penting kita melihat sebuah pencahayaan, ventilasi yang tepat, itu juga menjadi kunci agar suasana rumah lebih hangat, hidup, dan juga menyenangkan setiap harinya.

Radio Bali. Alkogers, memilih lantai yang nyaman itu dipentingkan untuk seluruh keluarga ya. Yang mana meskipun terkadang lantai itu sebagai pelengkap, pemilihan lantai ternyata juga mempengaruhi kenyamanan dan keamanan seluruh anggota keluarga. Saat memilih lantai, yang mana jangan hanya memilih sekedar motif atau tampilannya yang menarik. Pilihlah material yang kuat, mudah dibersihkan, tidak licin, serta sesuai dengan kebutuhan penghuni rumah. Dengan begitu, rumah tidak hanya lebih indah, tetapi juga lebih aman digunakan setiap harinya. Jadi bagi Elkogers yang memiliki anak kecil di rumah, sebaiknya pilih lantai dengan permukaan yang tidak terlalu licin, agar mengurangi risiko terpeleset saat anak sedang bermain. Begitu juga jika di rumah ada orang tua atau lansia, faktor keamanan itu perlu menjadi perhatian utama, yang mana lantai yang terlalu licin itu dapat meningkatkan risiko terjatuh dan juga menyebabkan cedera. Jadi pentingnya memilih apapun itu, furniture, kemudian juga tata letak ruangan dalam sebuah rumah, kemudian juga memilih lantai, itu perlu diperhatikan penghuni rumah. Contohnya seperti misalnya ada orang tua ataupun lansia yang memperhatikan bagaimana tidak licin, kemudian juga tidak adanya resiko terjatuh ataupun cedera. Dan saat ini lantai dengan motif kayu maupun warna-warna natural itu cukup banyak ya yang diminati, apalagi di sosial media sudah beredar karena mampu menghadirkan suasana yang hangat dan juga elegan. Selain itu, pilihlah warna yang senada dengan konsep rumah, itu juga membuat ruangan terlihat lebih luas dan terasa lebih menyatu dengan furniture yang digunakan.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali, yang penting beritanya beli.
4: Suatu hari di sebuah kontrakan.
5: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
6: Gak punya gue.
5: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
6: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
5: Kalau lagunya...
6: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
5: Kalau lagunya...
6: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
7: Number one, top airplay.
8: Hot request
7: 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
5: a crowded room. Ini apa kakak?
6: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
9: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
8: More music, more fun. 96.9

Elko Girls, setelah seluruh elemen utama rumah tertata dengan baik, saatnya memberikan sentuhan akhir melalui sebuah dekorasi. Jadi meskipun terlihat sederhana, dekorasi itu mampu membuat suasana rumah lebih memiliki sebuah karakter. Dan dekorasi yang baik itu bukan berarti harus memenuhi setiap sudut ruangan. Justru konsep yang sedang banyak diminati saat ini adalah dekorasi yang sederhana, fungsional, dan juga tidak berlebihan. Misalnya dengan menambahkan tanaman hias berukuran kecil, lukisan bernuansa minimalis, cermin untuk memberikan kesan ruangan yang lebih luas, ataupun vas bunga sebagai pemanis di ruang tamu maupun di ruang keluarga. Jadi selain mempercantik ruangan, tanaman hias ini juga mampu menghadirkan nuansa alami sehingga rumah terasa lebih fresh. Sementara penggunaan cermin yang ditempatkan dengan tepat itu dapat memantulkan cahaya sehingga ruangan itu terlihat lebih terang dengan pencahayaan alami melalui sinar matahari ataupun cermin tersebut. Dan pemilihan dekorasi yang benar-benar sesuai dengan konsep rumah, hindarilah menumpuk terlalu banyak hiasan karena justru membuat ruangan itu terlihat penuh dan mengurangi kenyamanan. Maka dari itu Elko Girls, terkadang sentuhan sederhana justru memberikan kesan perubahan yang besar. Jadi dengan dekorasi yang tepat, rumah itu kan terasa lebih hangat, lebih rapi, dan menjadi tempat yang menyenangkan untuk berkumpul bersama keluarga. Dan ternyata sudah tepat di jam 11 siang ya Elko Girls ya, itu tandanya Rati sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Semoga apapun yang Rati sampaikan menjadi inspirasi untuk pemilihan furniture, kemudian juga pentingnya menata tata ruangan, kemudian juga memilih cat dinding dan dekorasi rumah. Saatnya saya, Ratih Nari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

0: Cool Gang Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.

0: Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit. Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Radio Bali. Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: Duh, Ling semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
1: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
1: Ah, Pak Man bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9 FM El Cuba Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 LKGR Radio Bali. Jika saat ini diri kita masih berusaha bangkit, itu semua tidak apa-apa. Karena tidak ada waktu yang benar ataupun salah untuk sembuh. Karena setiap orang memiliki ritmenya sendiri, dan yang terpenting adalah tetaplah melangkah. Meski perlahan, karena setiap langkah kecil tetap membawa kita menuju tempat yang lebih baik. Halo LKGR, selamat siang. Dani Basya di sini, dan ini adalah High Noon sampai di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkogers, Dani Basir di sini hadir menemani siang minggu Anda tentunya di High Noon tanggal 28 Juni 2026. Mudah-mudahan pagi Anda tadi sudah diisi dengan hal-hal yang menyenangkan, dan kalau misalkan belum, tidak apa-apa Elkogers, karena masih ada siang dan sore yang bisa dimanfaatkan. Dan seperti biasa di ajang High Noon, saya akan memutarkan lagu-lagu hits dari deretan musik Indonesia dan mancanegara. Dan tidak lupa juga saya akan berbagi banyak hal menarik untuk Anda sampai di jam 2 siang.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, kalau misalkan Elkogars masih bingung nih untuk menentukan pilihan mau kuliah di mana, nah Dani mempunyai informasi yang sangat bagus nih Elkogars. Karena Dani punya rekomendasi kampus keren untuk masa depan Anda. Boleh banget untuk kuliah aja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau FPST Unwar. Di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa, kampus ini menjadi pilihan yang paling logis untuk Anda yang ingin punya karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan perlu dicatat lagi nih Elkogars, pertanian modern zaman sekarang tidak cuma tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi sains dan inovasi tingkat tinggi. Dan FPST Unwar punya 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih Elkogars. Ada agroteknologi untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja di bidang pertanian. Ada juga peternakan dengan kurikulum yang berbasis industri. Lalu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang mendukung ekowisata. Serta manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berwawasan ekonomi biru dan berlandasan kearifan lokal segara kerti. Kuliah di sini juga dijamin nyaman ya Elkogars, karena staf pengajarnya terdiri dari profesor, doktor, dan magister berkualitas. Fasilitasnya pun juga mantep nih, mulai dari kelas ber-AC, lalu juga ada laboratorium lengkap, sampai free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya tidak perlu berpikir lama-lama lagi nih Elkogars, karena putuskan sekarang dan segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081-338-665-310 dan juga di Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081-338-576-547.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The Amazing FM. El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, amit-amit ya, tapi pernahkah Elkogers mendengar cerita tentang betapa mengerikannya rasa sakit akibat kencing batu? Karena banyak pasien yang menyebutkan kondisi dari penyakit ini sebagai pengalaman medis paling menyakitkan yang pernah mereka alami seumur hidup. Bahkan dianggap melebihi rasa sakit saat melahirkan. Tapi kalau dipikir lagi nih Elkogers, mengapa ya gumpalan mineral sekecil itu bisa memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi tubuh kita? Karena sejatinya kencing batu atau batu ginjal terjadi karena tumpukan mineral yang mengeras di dalam ginjal kita, dengan ukuran mulai dari sebesar pasir hingga bola golf. Saat masih diam di ginjal, mungkin kita tidak merasakan apa-apa. Namun neraka mulai terjadi Elkogers saat batu itu bergerak masuk ke saluran kemih. Bayangkan nih, saluran tersebut jauh lebih sempit dari sebatang sedotan, sehingga kerikil keras pasti akan tersangkut di sana. Saat itulah otot kita berkontraksi hebat untuk mendorong batu tersebut, yang memicu rasa nyeri luar biasa yang berpindah-pindah dari titik ke titik lainnya. Menyebabkan utamanya itu sebenarnya sangat klasik ya Kogers, yaitu kurangnya konsumsi air putih yang membuat urin kita menjadi pekat hingga mineralnya sudah mengkristal. Jadi kesimpulannya nih Kogers, jika sudah mengalami demam menggigil hingga urin berdarah, segera lakukan penanganan medis agar ginjal tidak rusak permanen. Sebagai langkah pencegahan agar kita tidak perlu merasakan sakit yang luar biasa ini, mulailah perbanyak konsumsi air putih setiap hari, karena sejatinya menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah investasi termurah untuk kesehatan jangka panjang kita.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini, Royal Bali College.

96.9 Alkogar Radio Bali. Hari Minggu sudah pasti waktunya melakukan kegiatan bersama keluarga ya Alkogars. Dan salah satunya adalah selain kita berliburan, kita sudah pasti akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan stok yang ada di rumah. Dan sudah pasti untuk berbelanja, tempat yang paling pas adalah Klendis nih Alkogars. Karena Klendis lagi banyak promo menariknya loh, seperti di Grandville Abon sapi original yang 100 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Ada pula setiap pembelian 2 pcs Promina Baby Crunchies mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Lalu juga ada Little Joy Chicken Tempe 22 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Ada pula Diabetasol Jumbo 950 gram yang ukuran box ya mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Dan juga ada madu rasa premium 910 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp13.200. Dan masih banyak lagi nih Alkogars, promo-promo yang menarik yang ada di Klendis. Jadi tunggu apa lagi nih Alkogars? Jika Anda bisa segera datang, langsung aja datang dan berbelanja di Klendis, karena Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

96.9 Alko Gear Radio Bali. Balik lagi bareng Dani Basari tentunya di High Noon edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dan Dani mau nanya dulu nih Alko Gear, siang ini apakah perutnya sudah diisi? Apakah sudah makan siang nih Alko Gear? Nah, kalau misalkan sudah pasti mantap ya. Semoga apa yang Anda makan tadi memberikan energi yang bagus untuk di hari Minggu ini. Apalagi kalau misalkan liburan, pengen berkegiatan outdoor ya kan, itu sudah pastinya membutuhkan energi dari makanan kita sendiri. Dan tentunya itu Anda sangat luar biasa ya. Tapi buat yang dari tadi masih asik scrolling gadgetnya nih sampai lupa makan, hati-hati, jangan sampai lambungnya mulai demo dan bikin momen liburan Anda menjadi berantakan. Jadi jangan sampai lupa untuk makan siang ya Kogers, karena memang juga di satu sisi cuaca Bali siang ini sebetulnya lagi juara banget nih kalau Dani perhatikan. Apalagi dipakai mager ya, trik-trik begini, walaupun trik juga apa anginnya spoi-spoi manja, itu pas banget menemani atau mendampingi Anda yang memilih untuk tidak kemana-mana di rumah. Percayalah Elko Gars, karena rebahan di kasur sambil dengerin alunan musik favorit itu adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk kesehatan mental Anda saat ini. Dan tenang aja nih Elko Gars, Dani masih bakal setia menemani waktu santai Anda sampai 1 jam ke depan. Jadi ambil posisi paling nyaman, tarik selimutnya, dan mari kita nikmati sisa hari Minggu ini tanpa perlu terburu-buru.

0: 96.9.
1: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernah gak nih Elkogers menyadari bahwa kondisi kotoran telinga kita dan aroma tubuh kita ini ternyata saling berkaitan loh? Ya meski terdengar aneh ya, faktanya kedua hal ini dikendalikan oleh satu faktor genetik yang sama. Perbedaan kecilnya ada pada DNA kita yang mampu menentukan apakah kotoran telinga kita basah atau justru kering. Bagaimana hubungannya dibalik fenomena yang unik ini? Karena kuncinya ada pada gen ABCC11 yang mengatur asupan makanan bagi bakteri di kulit kita. Bakteri ini mengkonsumsi protein serta lemak dari keringat kita yang kemudian menciptakan aroma tubuh. Orang dengan kotoran telinga basah memiliki gen aktif sehingga bakteri mendapatkan banyak nutrisi dan menghasilkan bau yang mungkin tidak sedap. Sebaliknya, Nilkogers pemilik kotoran telinga kering memiliki gen yang tidak aktif sehingga bakteri kelaparan dan tubuh cenderung tidak berbau. Namun, pola makan dan stres juga berperan besar dalam apa yang menjadi bau dari keringat kita. Jadi jika seseorang memiliki masalah bau badan, bisa menjadi kondisi kotoran telinganya juga serupa. Meski secara genetika menentukan dasar, gaya hidup tetap memegang kendali atas kesegaran tubuh kita. Dan apakah Anda baru menyadari karakteristik unik ini, Elkogers?

96.9 LKGN Radio Bali. Biasanya di saat cuaca yang tidak menentu, pastinya penyakit sering sekali menyerang dan membuat suhu tubuh kita meningkat atau demam ya LKGers. Kita jadi merasa malas bergerak hingga tidak nafsu makan. Dan pertanyaannya, pernahkah LKGers bertanya nih, mengapa tubuh kita justru sengaja memanaskan diri saat sakit? Ibarat kata, ketika kita mulai tidak enak badan, itu sudah mulai gejala-gejala panas atau gejala-gejala demam yang akan datang. Dan ternyata gejala-gejala atau sinyal pertahanan tubuh yang disebabkan oleh demam ini sedang melawan virus atau bakteri jahat. Karena kuman pembenci suhu panas, tubuh kita meningkatkan suhu untuk mengusir mereka. Selain itu, rasa malas dan hilangnya nafsu makan LKGer saat kita sakit ternyata adalah cara tubuh masuk ke mode hemat. Ibaratnya kayak HP baterai mau lobet ya, itu ada mode hemat energinya nih LKGers. Agar bakteri dan virus kekurangan nutrisi untuk berkembang biak. Namun demam yang terlalu tinggi tetap berbahaya karena bisa mengganggu fungsi protein tubuh. Jadi jangan sampai kelelahan atau nekat bermain hujan agar daya tahan tetap terjaga. Dan tetaplah makan sehat dan jaga kondisi tubuh Anda nih LKGers.

96.9 LKOGR Radio Bali. Pernahkah Anda merasa dunia berputar setelah bermain gangsing nih LKOGR saat kecil, ataupun iseng muter-muterin tubuhnya gitu kan? Itu namanya pusing ya LKOGR, tapi jangan tertukar dengan yang namanya sakit kepala. Tapi apa bedanya kedua kondisi ini? Apa yang membedakan pusing dan apa yang membedakan sakit kepala? Jadi pusing sendiri terjadi karena cairan sensor keseimbangan di telinga kita masih bergerak meski tubuh sudah diam, sehingga otak kita bingung nih LKOGR. Sebaliknya, sakit kepala muncul akibat tekanan pada otot atau pembuluh darah yang bisa terasa menusuk atau terikat. Penyebabnya pun beragam LKOGR, dari dehidrasi hingga infeksi. Dan untungnya zaman sekarang sudah ada pengobatan yang jauh lebih aman daripada cara ekstrim zaman dulu. Jika keluhan berlanjut, mungkin segera beristirahat dan hubungi dokter terdekat nih LKOGR. Karena sudah pasti kita harus jaga kesehatan kita selalu.

96.9 Alkogar Radio Bali. Kadang karena sudah trik-trik begini nih Alkogaras Dani sempat membayangkan nih kalau misalkan salju itu turun di tengah triknya Indonesia itu kayaknya keren banget ya. Ya meski kadang terdengar mustahil ya kalau misalkan di Indonesia ada saljunya, tapi nyatanya syarat untuk suhu di bawah 0 derajat itu sebenarnya sulit sekali terpenuhi di iklim tropis kita. Apalagi seperti sekarang ini ya, matahari yang terik banget itu sepertinya kayaknya mustahil untuk ada saljunya. Tapi sebenarnya di Indonesia itu ada saljunya loh Alkogars, yaitu adanya es di puncak Jayawijaya. Dan es di sana bukan dari hujan salju seperti yang kita bayangkan ya, melainkan sisa dari zaman es ribuan tahun lalu yang kini terus menyusut akibat pemanasan global. Jangan berkecil hati dulu nih Alkogars, karena Indonesia bisa mengalami hujan es atau hail saat peralihan musim, yaitu pembekuan air dalam wujud cair di atmosfer. Dan kalau misalkan kita menginginkan salju atau kita mungkin mendambakan salju nih Alkogars, namun perubahan iklim ekstrim yang diperlukan justru akan mengancam sumber pangan kita. Karena kan apa yang kita lakukan sekarang, apa yang ada di Indonesia ini, cuacanya dan sebagainya itu sudah menjadi hal yang apa istilahnya melekat kepada diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan tiba-tiba bersalju nih, mungkin kita akan kesusahan untuk berangkat bekerja, untuk mencari makan dan sebagainya. Itu sepertinya pusing sekali ya Alkogars. Dan kalau misalkan kita ingin berbangga hati nih, mari kita lebih berbangga dan menjaga kekayaan alam yang kita miliki saat ini.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. 2 jam sudah dan menemani ruang dengar Anda tentunya di High Noon edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Semoga 2 jam tadi sudah cukup menemani siang Minggu Anda dengan baik ya Kogers. Baik yang tadi makan siang sambil dengerin lagu dan juga yang rebahan di kamar atau yang masih di luar nih menikmati hari bersama keluarga. Tentunya hari Minggu mempunyai sore yang lumayan panjang nantinya Elko Garcia, dan memanfaatkan sebaik mungkin sebelum besok Senin datang untuk mengetuk pintu kita lagi, untuk mengetuk kalau misalkan besok sudah mulai bekerja. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang and goodbye.
1: All night. 96.9. The best music. 96.9. FM El Cobra Radio.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
4: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
2: More music, more fun. 96.9

0: Akoga Radio Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me?
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
4: Hot request
3: 96.9 Alcoca Radio Bali. Standing in a
1: crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Alcoca Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Alcoca Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Alcogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Alcoca Radio Bali.
4: 96.9
0: FM Alcoca Radio Bali.

0: Cougar Radio Bali. Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
1: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih madangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
0: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
1: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
0: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
1: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
0: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
1: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
0: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya Cah infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
1: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: 96.9 El Koga Radio Bali.
4: Hey, watch that! I need some music!
5: It rocks! Yeah! You are listening!

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. 96.9

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: sendiri tuh.
1: Gak punya gue.
0: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me?
1: Ah, ngaco lu. Itu juga gak ada.
0: Kalau lagunya...
1: Ah, lu. Ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
0: Kalau lagunya...
1: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
2: Number one, Top Airplay.
0: Ini apa kakak?
1: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk Top Airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di Top Airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak muda nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus, ketahuan kan,
4: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Wih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek suba jelas pandai.
3: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: 96.9
1: 96.9
0: El Cobra Radio.

0: Hai Elkoders, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: Ini 6.9 Elkoga Radio Bali. Halo Elkoders, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini yang akan menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensinya terlebih dahulu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Halo Elkoge, selamat siang. Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Pada hari Minggu ini, tanggal 28 Juni 2026, izinkan saya Agung Prapafamsa menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. Jadi untuk hari ini ada akan 2 sesi dan 2 program. Jadi dari jam 4 hingga jam 5 akan ada top airplay yang dimana saya akan membacakan 10 tanggal lagu yang sudah Elkoges request selama seminggu belakangan. Terus dari jam 5 hingga jam 6 itu baru sunset program buat Elkoges nih yang mau request lagu nanti ya. Dan tanpa banyak berbasa-basi, ini dia nomor 10 lagu pada minggu ini.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 El Koger Radio Bali. Masih bingung El Kogers mikirin kuliah mau di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Nah, pertama UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus buat El Kogers nih yang mempunyai pilihan logis, memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lanjut ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Nanti prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih, ruangan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama lagi. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Elkogers catat, bisa kunjungi pertama melalui website kita sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau boleh juga dengan Inengah Mulyarta 081338576547.

0: ガー FM。
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9 Elkogea Radio Bali. Itu dia Pip Millet dengan Maria the Scientist dengan Have Your Babies. Itu sudah berada di nomor 7 ya untuk top airplay minggu ini. Terus nomor 10 sudah ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Ada juga Now featuring dengan kakak kandungnya sendiri ya, Ari Lesmana, Sesi Potret. Sudah gak sabar ya, memasuki top 6 menuju top number 1 ya. Oke, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

di ujung doa Sal Priadi. Dari lagunya aja terkesan seperti religi ya, padahal bukan. Lagu ini mendeskripsikan tentang proses berdamai dengan kenyataan dan memaafkan seseorang yang pernah menyakiti si dia ya, lebih tepatnya ya. Meskipun tidak ada kata maaf atau penjelasan yang terucap dari mereka. Lagu ini sejujurnya Elkogers, seperti kita tuh disuruh refleksi diri kita dari keikhlasan dan cinta yang begitu tulus. Makanya saya suka banget dari lagu ini, seperti kita tuh disuruh untuk belajar memaafkan. Lagu ini sebenarnya mewakili perasaan banyak orang yang memilih memaafkan demi kedamaian batin mereka sendiri, walaupun orang tersebut tidak pernah meminta maaf langsung secara kitanya. Begitu dalam atau deep ya. Oke, lagu tersebut memasuki top 5 pada Top Airplay minggu ini. Udah mulai nih top 4, top 3, top 2, runner up, dan pemuncak Top Airplay minggu ini. Yang keempat, masih seperti lagu religi ya. Minggu kemarin lagu ini tuh berada di pemuncak, tapi minggu ini kita turun, oke? Di peringkat 4 ada Idgita featuring dengan Hindia dengan Masih Ada Cahaya.

0: Kugar Radio Bali.
1: Dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
1: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

96.9 El Koger Radio Bali Reality Club dengan Am I Bothering You, lagu yang dirilis tahun 2023 ini pada album Reality Club Presents. Udah itu aja nama albumnya ya. Dan lagu ini tuh bagus banget ya, Agung Prapafamsa. Kenapa El Kogers? Karena dari Reality Club sendiri itu sudah sukses lah ya, menembus pasar global dan berawal dari lonjakan data pendengar secara digital saat pandemi nih. Nah, hal ini mengantar band asal Jakarta sukses menggelar tur dunia di Asia bahkan Amerika Utara, serta sempat didapuk menjadi penampil pembuka dalam tur internasionalnya Niki. Tahu Niki? Nah, penyanyi asal Indonesia ini. Dan Niki ini kan memang suka banget ya mengajak talenta-talenta Indonesia ini untuk mengajak ke panggung dunia. Salah satunya Reality Club. Jadi dari pemanfaatan data serta networking dari Reality Club ini bagus ya. Bahkan seperti festival besar Asia ya yang bernama ASEAN Festival, itu juga membantu Reality Club terhubung dengan promotor lokal ataupun globalnya tersendiri. Wow, respect banget ya. Oke, ini dua El Kogers, ini dia ya lebih tepatnya. Lagu runner-up pada Top Airplay minggu ini. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Bali. Jujur lagu ini tuh candu banget. Apalagi suara khas dari Pamungkas ini ya. Itu ibarat Pamungkas ini memang pas banget ya menjadi back sound dari coffee shop ya Alkogers. Ketika saya beberapa kali ke coffee shop, entah itu dari ke Gianyar ataupun Denpasar, pasti lagu ini tuh keputer. Dan bahkan beberapa dari Alkogers request lagu ini. Mungkin Anda yang request lagu ini lagi nongkrong di coffee shop, mungkin. Oke, Alkogers ya. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, ini dia number one kita. Tapi sebelum itu, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Number one, top airplay. Request 96.9 Alkoka Radio Bali.

0: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Eltoga Radio Bali.
1: 96.9 Eltoga Radio Bali. Itu dia perunggu dengan Ini Abadi yang menjadi pemuncak Top Airplay minggu tanggal 26 Juni 2026. Lagu yang mengisahkan dua orang yang berusaha mempertahankan hubungan meski tidak selalu bisa bertemu dan komunikasi kadang terasa renggang. Judulnya Ini Abadi itu memberikan kesan bahwa ada perasaan, kenangan atau ikatan yang ingin dijaga agar tidak pudar oleh waktu nih Elkogers. Apalagi pada bagian tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi, ke Gambir lagi Senin pagi, dilanjut taksi, tenangkanlah Ini Abadi. Bed itu terasa sangat manusiawi ya, karena bukan cuma bicara cinta, tapi juga lelah hidup sehari-hari, jarak kerja dan keinginan untuk punya hidup yang lebih tenang. Ada juga rasa rindu pada kebersamaan yang sederhana, seperti bisa cukup, tidak dikejar waktu dan tidak terus-menerus dipisahkan oleh rutinitas. Dan band ini perunggu kan viral akhir-akhir ini Elkogers ya, 2026 dan 2025. Tapi saya tuh tahu band ini gara-gara ikut forum Facebook di tahun 2023. Dan ternyata perunggu tuh udah ada di tahun 2022 di album Momo Redumnya. Dan ternyata fun fact, ketiga personil ini jika Anda Elkogers ya, cari di Jobstreet ataupun LinkedIn, ini orangnya bukan main-main. Pekerjaannya luar biasa ya. Dan pekerja kantoran yang gabut untuk mengisi kesuntukan sore hari, ngeband lah mereka bertiga. Bisa Anda search kok di LinkedIn, itu profil-profil pekerjaan mereka ya. Alright, untuk ajang Top Airplay cukup sampai di sini aja Elkogers. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Kita switch terlebih dahulu ke ajang Sunset Program.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogia Radio Bali. Alkogas enggak ngasih kalau tubuh itu sering memberi sinyal sebelum penyakit menjadi lebih serius. Seperti tangan gemetar, sering kram saat tidur, mudah lupa, tangan selalu dingin, atau tiba-tiba merasa sangat lelah setelah bangun tidur. Nah, itu bukan berarti selalu penyakit berbahaya ya. Namun, gejala-gejala ini bisa menjadi petunjuk bahwa tubuh sedang mengalami gangguan yang perlu diperhatikan. Nah, untuk infografis ini, itu membantu Anda tuh mengenal beberapa gejala tubuh yang sering dianggap sepele, beserta kemungkinan penyebabnya. Nah, seperti tangan gemetar, itu seperti, bukan seperti, tapi tangan gemetar tandanya gula darah rendah. Terus, siapa nih yang suka menggertakkan gigi? Nah, itu alkogers pasti lagi stres atau merasa kecemasan. Rasa pahit di mulut, nah itu asam lambungnya lagi naik. Jari keras, itu ada nih, ada tekanan pada saraf. Nah, biasanya itu enggak sih alkogers atau menyadari, lagi tidur asik-asik nih, tidur malam tiba-tiba jam 3, jam 4 dini hari, kram saat tidur, kakinya, betisnya. Nah, itu kekurangan magnesium. Ya. Jadi, itu adalah alarm tubuh sebagai pengingat agar kita itu lebih peka terhadap kondisi tubuh dari segala mara bahaya yang akan terjadi dan yang lebih serius. Maka dari itu, jangan lupa jaga kesehatan. Mulai dari hal-hal yang sederhana aja, olahraga rutin, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum air yang cukup, serta lakukan pemeriksaan ya kesehatan secara berkala. Dan lakukan habitnya yang lebih sehat lagi.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: El Cobra Radio Bali.

Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah, Elkogers? Mau kuliah di mana? Langsung saja, Elkogers, daftar di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Pertama, UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Nah, terus juga nih, buat Anda nih yang mempunyai pilihan logis, ingin memilih karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, ada 4 prodi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Berikutnya, ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu, pengetahuan, dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain, teknologi dan pemuliaan. Terus ada nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, konsentrasi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kearti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya nih, Elkogers. Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lengkap bisa Anda kunjungi website kami, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi 081-338-665-310 atau 081-338-576-547.

Oasis dengan Stand By Me. Udah saya puterin di sini untuk Wanda yang gabungan dari Gianyar. Thank you so much. Lanjut di sini yang dengerin via streaming online, ada Santika dari Klungkung hadir mau request lagunya Visnina. Salamnya untuk orang tua yang pulang kampung nih, akhirnya kembali ke Semarapura. Oke, ditunggu ya lagunya Fis dengan Nina. Terakhir ada Rangga Aditya yang gabungan dari Klungkung, bukan Klungkung, Denpasar maksudnya ya, mohon maaf. Di sini mau request lagu Rumah Sakit Panacea. Salamnya untuk kakak penyiarnya dan semua pendengar Elko Radio Bali. Oke, ini dia Rumah Sakit dengan Panacea.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Turnover dengan Humming telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu Elkogia Radio Bali. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini ya. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu, karena selama 2 jam ke depan akan ditemani oleh Arya Wijaya di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya Agung Prapafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Point nine. 96.9 FM. Elkogia Radio.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Satu single dari Adrian Khalif dan Bernadia dengan judul Asumsi membuka kebersamaan kita ya di ajang Home Sweet Home hari ini dari jam 6 sampai jam 8 nanti. Jadi selama 2 jam ke depan nanti Arya akan menemani Elkogers nih dengan membagikan tips-tips dan informasi yang menarik. Tentu saja ya, pasti menarik semua yang Arya akan berikan nanti ke Elkogers untuk sore hari ini. By the way, apa kabar nih Elkogers? Kemarin Kuningan pasti pada sembahyang ya. Apa ada nih yang sembahyangnya kemarin lewat dari jam 12? Katanya kalau misalnya Kuningan itu sembahyang itu gak boleh lewat dari jam 12 ya, setahu Arya nih. Karena katanya itu batas waktu dari dewa-dewanya turun ke bumi. Wih, ada deadline gitu ya, kejar-kejaran tuh kalau misalnya yang baru bangun jam 11. Wah, bentar lagi jam 12 nih, sejam doang, belum lagi keramas, belum lagi mandi dan segala macam, belum lagi nanti tau-taunya lapar gitu ya, malah keburu pulang duluan nih dewa-dewanya. Oke, Elkogers, tetap stay tune ya di Elkogardio Bali nanti sampai pukul 8 malam ya. Karena Arya akan menyajikan ke Elkogers yang mungkin atau pasti ya, tips-tips dan informasinya itu pasti bisa dipergunakan untuk keseharian Elkogers.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, buat Anda nih yang hobi banget memelihara tanaman di dalam kamar atau ruang tamu, Arya punya informasi unik nih dari kacamata Visual Comfort Index ya. Ternyata bentuk daun tanaman itu berpengaruh ke level kecemasan kita loh. Penelitian psikologi lingkungan menunjukkan bahwa melihat tanaman dengan bentuk daun yang membulat atau melengkung lembut seperti Monstera atau Peperomia bisa memicu respon rileks pada sistem saraf kita. Kenapa? Karena secara bawah sadar ya, otak mempersepsikan nih bentuk bulat dan melengkung sebagai sesuatu yang aman dan tidak melukai. Sebaliknya, tanaman dengan daun yang runcing tajam atau berduri seperti kaktus lebih cocok ditaruh di luar rumah karena memicu persepsi waspada di otak kita. Jadi, kalau sore ini Anda masih menaruh tanaman di meja belajar atau samping kasur, pilihlah yang berdaun bulat ya, biar mata dan pikiran Anda jadi lebih ikutan adem.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers nih, siapa yang masih bingung buat nyari kampus ataupun nyari fakultas ataupun nyari jurusan yang mau dimasukin? Karena secara kan sekarang udah bulan Juni ya, bentar lagi Agustus. Yang ada tahu nih, kalau misalnya bulan Agustus atau September itu adalah bulan-bulannya PKKMB atau istilah dulunya tuh OSPEK ya. Kalau sekarang istilahnya tuh PKKMB. Dan siapa nih ya Kogers yang sekarang masih bingung mau kuliah di mana dan pengen ketemu teman yang banyak pada saat PKKMB ataupun nanti lebih banyak teman dan lebih akrab, dapat circle baru lagi yang awalnya kayak introvert sekarang sudah bisa yang namanya berinteraksi satu sama lain ya, yang biasanya kayak diem di kamar aja terus gitu kan. Terus sekarang ketemu di kampus orang yang bisa dibilang lumayan seru ya. Dan akhirnya Anda nih yang awalnya diem di kamar terus nih jadi diajak keluar terus-terusan. Nah jadi ya, Arya mau merekomendasikan untuk Elkogers mending langsung aja nih. Kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Urmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Urmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda nih yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berusaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih Elkogers. Yang pertama, ada Prodi Agroteknologi yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua, ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu, di prodi yang ketiga atau di prodi yang keempat atau yang terakhir ya, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lalu bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelasnya bersih dan berhasil, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Seperti ya, nggak perlu mikir lama lagi nih Elkogers, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Urmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya. Bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP, atau bisa juga nih melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Indenga Mulyarte SSI MSc.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar sekarang udah tanggal 28 Juni 2026 ya. Ya di mana udah akhir bulan. Mungkin beberapa dari kita juga pasti bingung kan. Wah, udah akhir bulan nih kayaknya duit bakal sekarat nih. Jadi biar duitnya masih ada sisanya, Elkogers jangan panik ya. Kalau misalnya Elkogers mau belanja-belanja keperluan sambil menunggu awal bulan gajian nanti ya, bisa aja langsung aja ke Klendis Grosir mampir, Elkogers. Karena di Klendis Grosir itu produknya lengkap semua, semuanya ada. Jadi di sini Arya akan membacakan nih beberapa produk yang lagi promo ya. Tentunya kalau misalnya di Klendis Grosir pasti semuanya promo produk-produknya. Dan Arya akan membacakan contoh-contoh beberapa produk yang lagi promo di Klendis Grosir untuk hari ini dan kedepannya. Di sini yang pertama ada Grand File Abon Sapi Original 100 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Lalu untuk selanjutnya ada Chill Kit Gold Madu Fan 390 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Lalu ada Azarin Acne Gentle Cleansing Foam 75 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Nah, buat Elkogers nih yang perlu yang namanya skincare untuk cuci muka ya, apalagi kalau misalnya Elkogers lagi make yang namanya cleansing foamnya Azarin ya, ini kebetulan di Klendis Grosir lagi ada promo nih, jadi cus aja langsung daripada nanti ketinggalan. Lalu untuk selanjutnya ada So Good Hot Crispy Chicken Stick 400 gram merupakan potongan harga sebesar Rp7.400. Lalu yang terakhir di sini ada setiap pembelian 2 pieces Promina Baby Crunchy Seaweed 20 gram per 24 mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Tentu aja promo-promo yang ada di Klendis Grosir menarik-menarik dan akan membuat yang awalnya harganya mahal menjadi sedikit lebih murah ya, Elkogers. So langsung aja nih capcus ke Klendis Grosir, karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Cougar Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Yap, satu single ya dari Kesha Lefronka dengan judul Tak Ingin Usai. Iya guys, kita hari ini selama 2 jam ya. Jadinya Arya akan menemani Anda selama 2 jam. Jadi ya gak mungkin usai di sekarang nih, di jam 7. Ntar kita usai di jam 8. Jadinya Arya bisa menemani Anda selama sejam lagi dengan memutarkan lagu-lagu Acik Koleksi El Koga Radio Bali serta memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk El Kogers. Tapi Arya mau nanya nih untuk El Kogers, apakah tips dan informasi yang tadi Arya berikan bermanfaat? Kalau Arya berandaikan semoga bermanfaat ya. Jadinya nanti kedepannya Arya akan memberikan informasi dan tips-tips lainnya untuk El Kogers dan menarik juga. So bagi El Kogers nih yang penasaran, Arya akan memberikan informasi dan tips-tips menarik apalagi untuk kedepannya. Bisa aja nih tetap stay tune di El Koga Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Oke, sebagai malam ini ya di jam 7, Arya mau menitipkan satu kutipan indah nih dari teori psikologi ruang yang bernama The Interior Self ya. Jadi teori ini itu mengatakan bahwa kondisi rumah atau kamar kita di malam hari adalah cerminan dari kondisi isi kepala kita. Jadi ruangan yang terlalu penuh dan berantakan seringkali menandakan pikiran yang sedang kalut atau cemas. Dan sebaliknya, ketika kita mulai menata kembali ruang hidup kita, kita sebenarnya sedang menata kembali emosi di dalam diri kita. Jadi rumah bukan sekedar tempat berlindung dari hujan dan panas ya, tapi juga adalah tempat pelindung bagi jiwa Anda setelah lelah bertarung di luar sana seharian.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, kalau misalnya kita lihat nih ya, di daerah Tabanan, di daerah Bangli, di daerah Gianyar, masih ada gitu kayak beberapa lahan yang isinya persawahan. Apalagi kalau misalnya soal sawah-sawah itu pasti sejuk ya Elkogers. Dan bagi Elkogers nih yang mau kuliah dan tertarik banget soal persawahan, tapi selain persawahan nih ya, yang ada unsur-unsur IPA-nya, ilmu pengetahuan alam, selain itu juga tentang teknologinya ya, itu Arya mau merekomendasikan Elkogers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ada pilihan logis nih buat Anda yang memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Dan terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Elkogers. Di prodi yang pertama, ada prodi agroteknologi. Berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan prodi hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan tentunya ya. Mempelajari semua ilmu pengetahuan tentang kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, sosial, kemasyarakatan. Lalu ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Berkonsentrasi pada teknologi pakan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengelolaan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih Elkogers, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP. Atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-576-547 atas nama Dr. Ineng Hamuliarte, SSI, MSI.

0: कोलकाता रेडियो बारे
1: हम स्वास्थ्यस्तु. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
2: Hey, watch that. I need some music.
3: It rocks.
4: Yeah. You are listening.
5: 96.9 FM.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, malam-malam gini suasana rumah atau kos rasanya damai banget ya. Tapi pernah enggak sih Anda memperhatikan bagaimana bayangan benda di kamar Anda berbentuk malam-malam? Jadi dalam psikologi visual dan neuros arsitek ya, ada teknik meniru alam bernama Komorebi Effects. Di Jepang, Komorebi artinya cahaya matahari yang menyelinap di sela-sela daun. Hebatnya, efek ini itu bisa kita bawa ke dalam rumah malam hari untuk menenangkan sistem saraf. Caranya, taruh satu lampu sorot kecil di lantai, lalu arahkan sinarnya ke atas melewati dedaunan tanaman hias indoor Anda ke arah dinding atau plafon. Dan bayangan daun yang statis dan lembut di dinding itu secara visual meniru lingkungan hutan purba. Otak kita secara bawah sadar akan mendeteksi pola fraktal alami ini sebagai tanda bahwa lingkungan kita aman dan damai. Ini trik psikologi visual gratis yang bikin kamar Anda untuk langsung terasa estetik sekaligus menenangkan loh, Kogars. Jadi coba deh, cek dinding kamar Anda malam ini. Ada bayangan estetik nggak?

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, di jam hampir jam 8 ya, malam lewat gini. Biasanya momen pas buat makan malam bareng keluarga ya, pasangan, atau mungkin makan sendiri di kamar kos sambil nonton

Jadi kalau misalnya malam ini Anda merasa lelah mental setelah seharian beraktivitas, coba deh jangan langsung mengurung diri di kasur. Duduklah sejenak di area meja makan atau dapur, rasakan getaran energinya. Dan biarkan tubuh Anda melakukan recharge alami. So, selamat makan malam ya, Elkogers.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kita semua tahu ya, kalau misalnya hotel mewah atau spa berkelas lalu punya aroma khas yang begitu kita masuk, kita langsung tahu, wah ini wangi hotel A. Tapi pernah gak sih Anda memikirkan apa scent brand dari rumah atau kamar Anda sendiri? Jadi dalam psikologi sensorik ya, manusia cenderung merasa paling aman di tempat yang memiliki konsistensi aroma yang otentik. Kalau misalnya aroma kamar Anda berubah-ubah setiap hari-hari ini ya, misalnya hari ini wangi kopi, besok wangi melati, terus lusa wangi parfum saset, otak Anda sebenarnya butuh energi ekstra nih untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tips dari Arya ya, pilih satu aroma yang benar-benar mewakili karakter Anda dan gunakan secara konsisten selama berbulan-bulan di rumah. Jadi ketika Anda konsisten ya, aroma itu akan menjadi jangkar identitas. Begitu Anda pulang dan mencium aroma khas tersebut, otak Anda akan langsung menali nih, kayak ini tempatku, aku aman di sini. Jadi kalau boleh tahu apa nih wangi otentik kamar Anda malam ini? Jadi wanginya apa sih?

0: Elkogar Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Ya, satu single dari Liodra dengan judul Tak Dianggap menjadi satu penutup lagu ya untuk di ajang Home Sweet Home hari ini di tanggal 28 Juni 2026, yang dimana tadi area selama 2 jam ke depan, dari 2 jam ke belakang ya, dari jam 6 tadi sampai pukul 8 malam ini, ada sudah memutarkan lagu-lagu Aceh koleksi Elkogar Radio, Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta juga sudah memberikan informasi dan tips-tips untuk Elkogars. Semoga informasi dan tips-tips yang ada berikan bermanfaat bagi Elkogars ya, karena emang tips dan informasi yang ada berikan ini itu bisa dibilang tips-tips untuk di rumah ya. Jadi ya biar Elkogars itu cukup nyaman di rumah. Jadi ya mungkin entah itu yang lagi ngelamun gitu, biar gak ngelamunnya tuh di puputan ya, mending ngelamunnya di rumah aja ngeliatin bintang-bintang biar adem gitulah. Yang awalnya pikiran lagi stres jadi lumayan menurunkan kortisol ya, atau hormon stres. So, karena emang udah jam 8 malam, terima kasih untuk Elkogars yang udah atensi dari jam 6 sampai jam 8 malam ini. Izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena keluarga adik kata darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Hooker Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti, beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
2: Hey, watch that! I need some music!
3: It rocks!
4: Yeah! You are listening!
5: 96.9 FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anek ini, ada anek itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 El Kogar Radio Bali. Halo El Kogars, Dani Basyari di sini, dan ini adalah Rest and Dream edisi Bingkai Toko sampai di jam 11 malam.

0: TV라디오쿠
1: 목감 TV라디오쿠
0: 목감 TV라디오쿠
1: 일나무 거기 두세
0: 나무 향기 돌리다라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Halo Elkogar, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Dani Basyari, tentunya di Rest and Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Semoga hari Minggu ini sangat menyenangkan untuk Elkogers yang di rumah ya, karena ya namanya hari Minggu sudah pasti kita berliburan bersama keluarga, membuat sesuatu hal yang mungkin menyenangkan yang dilakukan oleh keluarga, karena besok sudah Senin. Besok udah kembali lagi ke aktivitas. Jadi puas-puasin hari Minggunya, kita lupakan apa yang akan terjadi di seminggu ke depan. Tidak apa-apa, namanya juga hari Minggu, Elkogers ya kan. Dan karena hari ini hari Minggu, kita akan membahas sebuah tokoh atau seseorang yang kalau dibilang nih Elkogers, ada orang-orang yang di dunia ini yang hidupnya terasa seperti kecelakaan beruntun, yang kalau bisa dibilang itu tiada habisnya kecelakaan yang dia terima. Tapi entah kenapa mereka ini selalu bangun lagi, tersenyum dan bilang oke, lagi sekali, kayaknya ini mengasihkan. Wah, itu kayaknya aneh banget ya. Dan tentunya di Rest and Dream ada Dani Basyari, seperti yang Dani bilang, karakter atau sebuah tokoh yang akan kita bahas ini namanya Philip John Clapp, tapi dunia mengenalnya sebagai Johnny Knoxville. Pria yang lahir di Knoxville, Tennessee pada 11 Maret 1971 yang bercita-cita menjadi aktor Neil Cogars atau aktris, yang gagal audisi berkali-kali dan akhirnya memutuskan bahwa kalau dunia tidak mau memberinya panggung, dia akan membuat panggungnya sendiri. Meski panggung itu ternyata berupa jalanan, berupa got, berupa kandang banteng atau apapun itu yang dia lihat, dan bahkan tubuhnya sendiri menjadi panggung. Tapi untuk Elkogers yang sekiranya mau kirim salam nih, mau request lagu atau menceritakan bagaimana kegiatannya di hari Minggu ini, boleh banget ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155909. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Tentunya akan Dani tunggu hingga jam 11 malam nanti ya Elkogers. Dan seperti yang Dani bilang tadi tentang karakter Johnny Knoxville ini atau tokoh si Johnny ini, di balik setiap orang atau yang seperti dia ini mungkin kelihatannya tidak takut apapun ya, dan mereka selalu ada cerita panjang tentang kenapa akhirnya mereka berhenti untuk takut.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Om Swastiastu. Saya Agus Hastape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. 9.

96.9 Alkogear Radio Bali. Ada yang menarik nih Alkogears, dari nama panggung Johnny Knoxville, karena nama itu bukan nama fiktif yang ia ciptakan ataupun tim marketing berikan. Itu cuma nama kotanya sendiri yang ia pinjam sebagai identitasnya. Lahir dengan nama Philip John Clapp, lahir 11 Maret 1971 di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Anak dari seorang penjual ban dan mobil bernama Philip Clapp, dan ibunya adalah guru sekolah setiap hari Minggu bernama Limoin. Ayahnya adalah tipe orang yang sangat berbeda tergantung kondisinya. Ketika ia tidak minum, ia menyenangkan dan penuh tawa, Neil Kogers. Tapi ketika orang tuanya itu mulai aneh, itu semuanya berubah. Di toko ban milik ayahnya, itulah Knoxville kecil pertama kali melihat dunia prank dan lelucon fisik. Dan tentunya menonton sang ayah mempermainkan para pekerja dan pelanggan dengan cara yang terasa jahat, tapi juga entah kenapa lucu. Mungkin ayahnya nih ibarat kata dia nih suka mengganggu orang ya. Terkesannya mungkin kalau orang yang tidak kenal dia itu kayaknya jahat banget. Tapi ketika kita yang kenal dengan orang itu, ternyata saat dia mengganggu orang mungkin kelihatan lucu. Dan itulah yang dilihat oleh Knoxville kecil. Lalu pada usia 14 tahun, sepupunya memberikan buku On the Road, karya dari Jack Kerouac. Dan dari situ segalanya berubah, Elkoger. Seorang anak Tennessee yang tidak pernah serius secara akademis tiba-tiba mempunyai mimpi dan ia ingin menjadi aktor. Kadang memang mimpi besar lahir dari tempat yang paling tidak kita ekspektasikan, Elkoger. Dan bagi Knoxville sendiri, mimpi itu lahir dari sebuah buku tua dan toko ban milik ayahnya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Club.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Hey, what's that? I need some music.
5: It rocks!
6: Yeah! You are listening!
7: 96.9

96.9 LKG Radio Bali. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa kegagalan bisa menjadi titik balik, perjalanan dari Johnny Knoxville ke Los Angeles adalah salah satu contoh yang paling ekstrim nih LKGers. Karena setelah lulus SMA, ia pindah ke California untuk mengejar mimpi aktingnya. Sempat mendapatkan beasiswa untuk masuk America Academy of Dramatic Arts atau kampus seni yang ada di Amerika, tapi berhenti dalam 2 minggu pertama. Dan ia mencoba ikut audisi tapi tidak pernah berhasil dan akhirnya bertahan hidup dari peran-peran kecil di iklan dan sesekali menulis artikel pitching ke majalah-majalah. Disinilah idenya yang paling gila muncul. Pada tahun 96 ia menulis artikel tentang pengalamannya menguji peralatan pertahanan diri pada tubuhnya sendiri. Seperti taser, gas merica, senjata kejut, semuanya dicoba langsung Neil Cogers. Dan satu-satunya editor yang tertarik adalah Jeff Tremaine dari majalah skateboard Big Brother, yang kemudian menyarankan agar eksperimen itu direkam dalam video, dan tentunya video itu beredar sebagai underground cult hit atau sebagai budaya yang ada di sana. Dan dari situ lahirlah ide yang akhirnya menjadi film Jackass yang kita kenal. Knoxville sendiri tidak menemukan panggungnya lewat bakat yang diakui. Ia menemukannya lewat kesediaan melakukan hal yang tidak mau dilakukan oleh orang lain.

RFT 96.9.

96.9 LKOGER Radio Bali. Sudah waktunya untuk Dani Basyari menyapa yang ikut gabungan melalui WhatsApp LKOGER Radio Bali. Ada siapa aja ini ya? Oh, ada dari Made Hendra seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker Sing Me To Sleep. Ini kayaknya sudah sebagai lagu wajib untuk menemani tidur ya, kayaknya untuk Made Hendra. Karena kalau Dani perhatikan, ya karena Dani juga sering malam ya, setiap mau tidur pasti lagunya Sing Me To Sleep. Kayaknya memang ketika ingin tidur, ibaratnya tuh senang sekali untuk dinyanyikan, dibacakan, agar tidurnya nyenyak kali ya. Bercanda ya kak, tapi untuk requestannya terima kasih banyak, dan nanti akan Dani putarin ya untuk lagunya. Lanjut lagi, ada dari Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Simple Plan, Jet Lag. Kirim salamnya untuk Kak Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lalu ada dari Alex Gianyar, seputaran Gianyar maksudnya, mohon maaf, mau request lagunya David Guetta dan Sia, kalau gak salah ya judulnya ini, yang Titanium Kak. Salamnya buat semua aja untuk LKOGERS dan Kak Dani. Terima kasih banyak, tentunya semangat siaran Kak. Woi, panjang banget nih. Terima kasih banyak ya, sudah didoain, dan juga nanti akan Dani puterin lagunya, ditunggu aja. Lanjut, ada dari Kadek Giri Mahendra 2023, ini dari seputaran Sanur, mau request lagunya Run, kulakukan semua

96.9 El Kogar Radio Bali. Kita balik lagi El Kogar untuk membahas tentang Johnny Knoxville karena dia mempunyai acara yang bernama Jackass nih, El Kogar. Jadi ketika acaranya dia bernama Jackass ini pertama kali tayang di MTV pada Oktober tahun 2000, tidak semua pihak menyambutnya dengan gembira, tapi justru disitulah uniknya. Mungkin dari El Kogar yang kelahiran mungkin 90-an gitu tahu tentang MTV ya. Kalau di Indonesia itu channel TV yang biasanya memutar lagu-lagu. Dan kalau di Amerika, MTV ini biasanya tuh selain memutarkan lagu-lagu juga, dia memiliki reality show. Salah satunya adalah Jackass ini. Dan pada saat Oktober tahun 2000 tersebut, ada bidding war nih, Kogers, antara MTV dan Comedy Central pada saat itu untuk memperebut hak siar dari Jackass. Dan MTV kebetulan menang nih, entah kenapa dia bisa menang. Dan serial itu langsung menjadi salah satu acara paling ditonton di Amerika Serikat, tapi sekaligus memicu kepanikan moral yang luar biasa, karena orang tua di sana ada yang marah, terus juga beberapa kelompok konservatif juga protes, dan tidak sedikit yang menuduh Jackass mengajari anak muda untuk melukai dirinya sendiri. Tapi ironisnya, acara itu hanya tayang selama 10 bulan dari Oktober tahun 2000 hingga Februari tahun 2001. 3 musim pendek yang kemudian diputar-putar terus-menerus oleh MTV. Jadi kayak tayangan-tayangan yang ulang-ulang terus ya, satu season sudah selesai, diulang lagi dari awal, diulang lagi terus-menerus. Tapi dalam waktu sesingkat itu, Jackass sudah mengubah landscape hiburan Amerika selamanya. Membuktikan bahwa reality TV tidak harus glamor, tidak harus aspirasional juga, dan tidak harus memiliki produksi mewah untuk menarik jutaan penonton. Mungkin Jackass juga dilarang, dihujat, dan dianggap tidak bermasa depan, tapi 26 tahun kemudian mereka tetap eksis, dan para pengkritiknya mungkin sudah dilupain nih,

96.9 Elkoga Radio Bali. Kembali lagi di Rest and Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 dengan kita membahas dari Johnny Knoxville. Dan tentu saja masih bareng saya Dani Basyari nih Elkogers. Gimana kabarnya di jam 10 malam ini? Apakah sudah mulai mengantuk atau mungkin tiba-tiba semangat lagi nih karena ngingat besok hari Senin, takutnya ada beberapa hal atau barang-barang yang mungkin kelupaan disiapin untuk besok pagi. Karena kan biasanya itu paling males ya, di jam segini tiba-tiba ada aja yang keingetan kalau misalkan besok itu harus bawa sesuatu. Kadang juga biasanya kita benar-benar lupa, tapi pas bangun pagi tiba-tiba langsung ya, apa bahasanya kalau di kita itu megerudugan gitu ya Elkogers, jadi kayak buru-buru gitu, bingung mau ngapain gitu. Tapi gak apa-apa karena sudah jam 10, itu artinya kita harus lebih rileks lagi karena kan sudah mau jam-jam tidur ya, jadi ya udahlah besok aja dipikirin gak apa-apa. Oh jangan ya Elkogers, itu kayak contoh yang buruk. Jangan ya. Tapi karena kita tadi juga sudah membahas tentang Johnny Knoxville, dan di jam pertama tadi kita sudah kenalan ya dengan siapa itu Johnny Knoxville, terus juga dia itu adalah anak dari Tennessee yang bermimpi besar, terus juga pernah gagal, lalu nekat menciptakan jalannya sendiri sekarang dan sekarang dia menjadi artis papan atas yang terkenal di Amerika loh ya Kogers. Dan di jam kedua ini mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi tentang karakter atau sosok dari Johnny Knoxville. Di jam kedua ini juga kita akan berbicara soal apa yang membuat filmnya Jackass bertahan selama itu, apa yang harus dibayar oleh Johnny Knoxville untuk semua itu, dan kenapa sebuah acara tentang orang-orang yang melakukan hal-hal yang paling berbahaya, yang bisa dibilang nyeleneh juga, bisa dibayangkan ternyata bisa menjadi bagian penting dari sejarah budaya pop di dunia. Masih bisa kirim salam nih juga Nelkogers, kalau misalkan mau atau mengirimkan salam, kirim lagu dan sebagainya, boleh banget untuk ikut gabungan di WhatsApp di 081236155969, atau juga bisa di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita @elkogafm. Tentunya akan Dani tunggu sampai di jam 11 malam.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠 이게 나무 거기 두세요 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Sekarang kita lanjut lagi nih El Kogers untuk menyapa yang sudah ikut gabungan melalui sosial media El Koger Radio Bali. Kita mulai dari Instagram dulu ya El Kogers, karena sudah ada dari karegirimahendra@gmail.com dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Owl City, Fireflies. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Dan ada juga dari Andi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Peter Pan yang judulnya Khayalan Tingkat Tinggi Kak. Kirim salamnya untuk Kak Dani Basiari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Tapi tadi kayaknya Kak Dani siaran High Noon ya. Wah, bener banget. Tadi siang ada Dani Basiari di High Noon, dan sekarang di malam hari ada Dani lagi. Jadi jangan ini ya, semoga tidak bosen ya sama Daniel Kogers. Dan bener banget juga sekarang Dani siaran Rest and Dream edisi Bingkai Toko. Jadi terima kasih yang sudah apa atensi atau menemani Dani saat siaran. Dani merasa ada temannya. Karena sudah lama rasanya tidak ada yang menyayangi. Wah. Udah lah, kita lanjut aja kok guys, takutnya Dani malah ngelindur ini ngomongnya. Saking senengnya ada yang notice kalau tadi siang juga Dani Basiari ada ya. Lanjut lagi. Oh ya, terima kasih untuk Adi Suputra yang sudah mengirimkan salam, memberikan doa dan juga request lagunya ya. Dan lanjut lagi ada dari Nyoman Latri. Ini neneknya Adi Suputra dari Abian Semal juga yang mau request lagunya Sela on Seven, Yang Itu Aku. Kirim salamnya buat sahabat El Kogers dan Pak Dani aja. Terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Saifur Rahman 552 dari seputaran Situ Bondo. Wah, ini jauh banget ya. Gimana kabarnya yang ada di Situ Bondo? Wah. Mau request lagunya Denada, Sambutlah. Kalau enggak ada, boleh lagunya Memes Kak, Janji Hati. Untuk Kakak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Agus Ade seputaran Tabanan yang mau request lagunya Fatur dan Nadila, Kau Cintaku, Aku Cintamu, Terus Aku Cintanya Siapa. Bercanda ya. Kalau enggak ada lagunya, boleh lagunya Fudu, Salam Untuk Dia. Kirim salamnya itu aja ya Kak, buat Kakak. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 OKG Radio Bali. Dan ini mau memulai dengan sesuatu yang jarang kita pikirkan saat tertawa melihat Johnny Knoxville, Neil Cogers. Karena sepanjang karirnya, bintang Jackass ini mengalami 16 kali gegar otak dan puluhan tulang patah. Wah, itu kayaknya sudah gak berbentuk sepertinya nih tubuhnya ya. Dan cedera terparah terjadi tahun 2021 saat ia mengalami pendarahan otak akibat hantaman banteng. Bukan cuma fisik, Knoxville juga mengaku kesehatan mentalnya ikut hancur dan ia berjuang melawan depresi berat dan pikiran gelap selama berbulan-bulan karena otaknya trauma itu. Jadi karena otaknya trauma akibat dari hantaman banteng, dia memiliki beberapa kali depresi berat dan pikirannya menjadi kacau berbulan-bulan. Pengalaman mahal ini akhirnya memaksa Knoxville terbuka soal mental health dan resmi pensiun dari aksi ekstrimnya. Batas antara berani dan ceroboh memang sering sekali baru terlihat jelas ketika kita sudah melewatinya ya, Cogers.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Tadi kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp, yang ada di Instagram. Sekarang kita akan menyapa yang sudah ikut gabungan di Facebook LKGR Radio Bali. Ada dari Kadek Hendra seputaran Denpasar yang mau request lagunya Love Varian, Perpisahan Termanis. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih Kak. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada dari siapa ya? Dari Bli Kade seputaran Sanur yang selalu hadir, mau request lagunya American Outdoor, Best Day of My Life. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut, kita ada dari Komang Aryani seputaran Denpasar yang mau request lagunya Linkin Park, Fame. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih banyak Kak. Oke, ditunggu lagunya. Ada juga dari Ricky seputaran Mengwi yang mau request lagunya Kahitna. Enggak ngerti, kalau saya juga enggak ngerti nih. Enggak ya, bercanda kok guys. Jadi Kahitna yang berjudul Enggak Ngerti. Kalau enggak ada, boleh lagunya Dikta dan Andina, Tak Mungkin Ku Melepaskanmu, buat Kakak. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Kadek Giri seputaran Sanur yang mau request lagunya The Changcuters, Main Serong. Kirim salamnya untuk Kadek Nia aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Ada sesuatu yang menarik tentang Johnny Knoxville Neil Elkogar saat kamera tidak dihidupkan atau dibalik kamera. Ternyata aslinya Johnny ini jauh berbeda dari karakter yang kita kenal. Karena ada sebuah berita dari New York Times bahkan pernah menulis, jika kamu atau kita mencari orang yang kasar dan bodoh, Knoxville justru menjadi sosok yang tenang dan kutu buku. Dia adalah pembaca berat serta penggemar sastra dan film yang reflektif. Johnny Knoxville sendiri bahkan bersahabat erat dengan Hunter S. Thompson, penulis legendaris dunia yang sudah pasti terkenal banget ya Kogers. Dia juga di luar kegiatan dari Jackass ini juga mendirikan rumah produksi dan aktif memproduksi berbagai film dokumenter serius, dan salah satunya adalah tentang kebangkitan kreativitas di kota Detroit. Kira-kira kalau kita berpikir lagi nih Kogers, ternyata orang yang paling berani yang kita kenal di layar sering sekali adalah orang yang paling banyak berpikir di balik layar.

96.9 LKGR Radio Bali. Ada pertanyaan yang menarik nih LKGR. Kenapa ya acara sekumpulan orang-orang yang melakukan hal nyeleneh seperti Jackass ini bisa bertahan dan makin dihormati selama 26 tahun? Jawabannya karena di balik hal nyeleneh itu ada sesuatu yang sangat asli, tanpa naskah, tanpa perlindungan, dan didasari oleh persahabatan yang nyata nan kuat. Dulu kritikus banyak sekali yang mengolok-olok dari Jackass, terutama Johnny Knoxville ini. Kini mulai menyamakan mereka dengan legenda komedi fisik dunia yang menanggung rasa sakit demi tawa. Reputasi mereka pun meroket, LKGers, dari film pertama yang sempat jeblok atau juga istilah kata sempat ditolak. Jackass sekarang bahkan dikenal lewat film seperti Jackass Forever dan juga film terbaru mereka, Jackass Best and Last, yang baru 2 hari lalu tayang dan mendapatkan skor 87% di Rotten Tomatoes. Atau beberapa website-website yang memberikan rating kepada film yang baru saja rilis. Dan Jackass membuktikan bahwa humor yang paling jujur tidak perlu membutuhkan skrip, hanya membutuhkan keberanian untuk terlihat nyeleneh di depan orang yang kita percaya.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Sudah jam 11 malam nih El Kogars. Itu tandanya 2 jam sudah Rest and Dream edisi Bingkai Toko bersama Johnny Knoxville malam hari ini. Dan Dani harap ada sesuatu yang lebih dari sekedar tawa yang bisa kita bawa nih El Kogars. Dari anak toko ban di Tennessee, Amerika Serikat yang gagal audisi hingga nekat menembak diri sendiri demi artikel majalah, Knoxville menjadi pembuktian bahwasannya jalan menuju sesuatu yang berarti jarang sekali masuk akal sejak awal. Ibaratnya kita tidak ada yang tahu ya bagaimana garis waktu atau garis tangan dari seseorang. Warisan terbesarnya mungkin bukan cedera parah, tapi pembuktian tentang persahabatan tanpa syarat dan originalitas tanpa skrip melalui film terakhirnya yaitu Jackass Best and Last yang baru sekali tayang 2 hari lalu. Kita melihat ironi yang paling indah. Pria yang tidak pernah takut terlihat nyeleneh di depan kamera ternyata adalah sosok cerdas yang paham cara menyentuh hati kita lewat rasa sakit. Dan untuk itu karena sudah jam 11 malam di Elkogars, itu artinya Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Point nine. The best music. 96.9 El Kogar Radio.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. 96.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya bahasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Hey, what's that? I need some music. It rocks. Yeah!
5: You are listening.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
0: 90.

96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.

0: kekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Cale, cale, cuta, cuta, cuta, eo, eo.
1: Análisis.

0: 이 라디오 꾸
1: 거기 두세
0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: produktif untuk kita semua ya.
1: Iya tentunya, meskipun kita harus produktif pagi ini, tapi tidak memungkiri pagi ini agak dingin ya.
0: Betul, mungkin ini caranya biar kita harus lebih produktif.
1: Iya benar.
0: Kalau dibuat agak panas kan, aduh males gerak.
1: Iya benar.
0: Apalagi. Emang kalau dingin gak males gerak, males juga
1: sih. Lumayan juga soalnya tadi mandi pagi-pagi.
0: Mandi?
1: Airnya kayak es.
0: Benar. Tapi kan yang penting airnya rasanya kayak es ya. Mm. Bukan es yang diginiin ke badannya.
1: Bukan.
0: Lebam dong nanti.
1: Iya. Kayak habis baku pukul.
0: Ada Yudak Suma.
1: Ada Desta Arita.
0: Yang akan menemani Alkogars dari jam 7 sampai jam 8. Kita punya berita-berita asik yang sudah kami siapkan di sesi berisik.
1: Iya, dan tentunya nanti dari jam 8 sampai jam 9 kita punya yang seru-seru nih, yang rame-rame di satu minggu kebelakangan ya, ini ya.
0: Betul.
1: Di What's on Social Media.
0: Benar banget. Apa yang akan kita bahas tadi ditunggu di jam 8 ya.
1: Iya, benar Alkogars.
0: Pastinya sambil dengerin koleksi lagu-lagu asik dari Alkogars Radio Bali, masih barengan dengan Yudak Suma
1: dan Desta Arita.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama... Lantai 3 Misanto Cafidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendis Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo! Tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
6: The most music in the morning. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

0: masa depan handlers.
1: Iya.
0: Apa kabar mantan? Beh, zaman udah lewat. Apa kabar masa depan? Itu baru yang mantap.
1: Bener ya. Banget.
0: Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang masa depan, tentunya kita mikirkan pendidikan. Kuliah di mana? Tentu saja kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Iya, benar banget Elkogers. Dan di FPST Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi. Ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumen maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga nih program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Program studi yang satu ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Keren-keren semua ini prodi. Gimana pengajarnya? Nggak kalah keren. Elkogar, staf pengajar di sini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasinya dari profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi seperti yang gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat, bisa klik di sipenmaru.wiarwarmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 atau Dr. Idengah Mulyarta SSI MSI di 081-338-576-547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: kami diwasa memberikan asung kerta warenugraha kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Nanti sih berita-berita asik.
1: Benar banget Elkogers, karena sudah kita siapkan ya berita-berita asik dari Harian Koran Nusa Bali yang masih fresh banget nih kayaknya kertasnya nih ya.
0: Masih fresh, masih anget. Iya, dari kemarin open ya. Ini di edisi hari Senin 29 Juni 2026. Saya mulai dari saya dulu boleh?
1: Boleh.
0: Jadi ada dua pria disayat bagian wajah.
1: Aduh, ada apa itu?
0: Baru mulai udah kayak gini. Ini ternyata ada keributan malam di kawasan Gerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung, yang berubah menjadi aksi perkelahian berdarah pada hari Sabtu, dua hari yang lalu ya, sekitar jam 11 malam. Dua pria, DN 29 asal Banyuwangi, Jawa Timur, dan SJ 19 asal Jumapulu, Karanganyar, Jawa Tengah, mengalami luka sayat di wajah, diduga akibat senjata tajam oleh sekelompok orang tak dikenal. Polres Badung melalui si humasnya mengatakan dari awal penyelidikan kejadian bermula saat kedua korban melintas menggunakan sepeda motor dari arah timur melewati pintu keluar pasar malam Gerobokan. Mereka berpapasan dengan sekelompok pria yang menyeberang jalan hingga hampir terjadi serempetan. Kelompok itu diduga tidak terima. Sekitar 5 pria kemudian mengejar korban dengan sepeda motor dan beberapa merek ya, dan di sebelah barat supermarket kecil, kelompok tersebut menghadang korban hingga terjadi perkelahian. Dalam keributan itu, salah seorang pelaku diduga mengeluarkan pisau dan menyayat wajah keduanya. Setelah kejadian, para pelaku langsung kabur, sementara kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit Gerobokan untuk mendapatkan perawatan. Polsek Kuta Utara langsung menangani kasus ini. Polisi sudah datang ke TKP, mengamankan area, mengumpulkan keterangan, dan melakukan olah TKP. Jadi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut kejadian tersebut, dan tim masih mengecek rekaman CCTV sekitar lokasi kejadian. Ini ngapain ini bawa-bawa pisau gini kan ya? Ini lama-lama Bali jadi nggak aman seperti ini ya.
1: Sepertinya mereka tidak ada kerjaan ya.
0: Iya.
1: Berarti kan itu gerombolan ya,
0: gerombolan.
1: Terus dengan entah mereka sadar atau tidak ketemu orang tiba-tiba pengen nyayat aja gitu ya.
0: Gerombolan cowok-cowok berlima mau nyayat, pengecut sekali.
1: Wah, parah banget sih. Ini kan kalau misalnya kalau bisa ditindak ya, ditindak dan ya mohonlah titip salam olahraga gitu
0: nih. Iya, benar-benar tolonglah ya. Maksudnya kalau ini dibiasakan seperti ini kan kita menjadi tidak nyaman dan aman ya.
1: Betul.
0: Di Bali sendiri. Maksudnya kalau emang enggak sengaja nyerempet, ya udah bilang aja, aduh maaf gitu. Misal kalau emang
1: tinggal ganti rugi, misalnya
0: atau mungkin misal sebagai korban, apakah dia mau berbesar hati atau enggak, enggak ngeluarin pisau juga, gitu
1: tidak
0: dong.
1: Perlu menyayat-nyayat orang juga. Apakah mereka tidak sadar tindakan mereka itu sebenarnya sangat okri sekali ya?
0: Apa itu okri?
1: Otak kriminal.
0: Beda sama Bang Nabi ya.
1: Iya beda.
0: Kalau Bang Nabi bilang kriminal itu bisa terjadi karena ada kesempatan.
1: Betul.
0: Kalau mereka udah dari pikirannya udah kriminal.
1: Bener, mensreanya udah ada.
0: Mensrea ya, udah ada, bisa dipidana ini.
1: Betul. Aduh. Daripada kita ngomongin masalah

0: lanjut. Nah, beritanya seperti ini, Alkogers. Salah seorang mahasiswa semester 2, wah keren banget, semester 2 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK Universitas Warmadewa atau UNWAR berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih 3 penghargaan pada ajang 4th International Youth Conference 2026 yang berlangsung di Malaysia dan Singapura pada 29 Juni 2026. Prestasi tersebut diraih melalui inovasi bertajuk Coco Gastro, sebuah gagasan pemanfaatan virgin coconut oil atau VCO ya, yang biasa kita gunakan juga Elkogar, sebagai alternatif alami untuk membantu melindungi mukosa lambung dari dampak paparan nikotin.
1: Wey, berarti untuk para gini nih, apa namanya, perokok-perokok dong. Nikotin
0: ini
1: kan
0: cocok banget untuk perokok pasif maupun aktif berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya. Dan dalam kategori International Essay Competition ini, Nara ya namanya, meraih bronze medal atau dengan subtema health, favorite poster dengan subtema health, serta best poster dengan among all subtemes, di mana setelah bersaing dengan peserta dari berbagai negara di antaranya Malaysia, Singapura dan Pakistan. Nah, ajang tersebut ini diselenggarakan oleh lembaga setara Prisma Nusantara atau Nusantara Muda bekerja sama dengan Asia Pacific Student Association serta Electrical and Electronic Engineering Nanyang Technological University atau NTU-nya Singapura.
1: Oh, keren.
0: Pemenang Duta Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jembrana 2024 serta runner up Ibagus Bali ya 2024 ini, mengatakan selama ini bahaya merokok lebih sering dikaitkan dengan penyakit paru-paru maupun jantung, sementara dampaknya terhadap kesehatan lambung belum banyak yang menjadi perhatian nih. Nah, katanya si Nara, saya melihat bahwa dampak merokok terhadap kesehatan lambung masih kurang mendapat perhatian, padahal nikotin dapat meningkatkan risiko gangguan lambung, katanya. Nah, melalui Coco Gastro, dia mengangkat potensi VCO sebagai bahan alami yang berpeluang dikembangkan melalui penelitian lebih lanjut. Selain memiliki nilai kesehatan, pemanfaatan kelapa juga dinilai mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal Indonesia. Persiapan karya ilmiah tersebut memakan waktu sekitar 2 bulan ya Elkogir. Selama proses itu Nara juga harus membagi waktu antara perkuliahan kedokteran, aktivitas organisasi, dan penyusunan materi ilmiah. Di hadapan Dewan Juri Internasional nih, ia mempresentasikan hasil gagasannya sekaligus mengikuti seminar akademik yang menghadirkan pembicara dari NTU Singapura. Nah, kata Nara, awalnya dia sangat gugup ya Elkogir karena ini merupakan pengalaman mempresentasikan karya di hadapan juri internasional. Namun saya mencoba fokus menyampaikan ide dengan jelas dan percaya pada proses persiapan yang telah dilakukan. Nara juga mengaku tidak pernah menargetkan membawa pulang 3 penghargaan sekaligus nih Elkogers, karena baginya tujuan utama mengikuti kompetisi ini adalah menguji kemampuan dan menambah pengalaman. Dikatakannya, katanya keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan Universitas Warmadewa tentunya, pihak fakultas, dosen, pembimbing, serta keluarga yang terus memberikan doa dan semangat selama proses persiapan hingga kompetisi berlangsung. Benar. Sampai Sinara menang ya tentunya.
1: Untuk pengalaman pertama, kemudian pengalaman yang ada gugup-gugupnya, malah juara.
0: 3 penghargaan sekaligus.
1: Dan lagi satu, semester 2.
0: Iya. Semester 2 banyak aktivitas, aktif organisasi
1: didukung di benar. Universitas Warmadewa.
0: Kedokteran pula.
1: Kedokteran luar biasa. Jadi memang benar ya, kita masa depan tuh di kampus Warmadewa tuh bagus.
0: Benar, bagus banget. Benar.
1: Nanti kita juga ada di Fakultas Teknik Pertanian.
0: Pertanian. Dicoba ya Elkogers ya, untuk anak Anda, untuk keponakan Anda gitu.
1: Benar banget. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya di umur-umur muda itu nggak kekurangan kok orang pinter kita gitu.
0: Benar.
1: Dan Nara ini adalah salah satunya, dan semoga saja ini bisa menularkan lebih banyak lagi semangat dan juga gininya ya, apa namanya, kalau kita bilang rezekinya juga ya.
0: Amin. Dan untuk orang tua kalau misalnya melihat potensi seperti Nara ini di anaknya, boleh difasilitasi lah ya, atau dikembangkan, diberikan kesempatan seluas mungkin untuk dia berprestasi tentunya.
1: Benar. Dan VCO untuk orang perokok itu jarang banget loh kepikiran.
0: Saya baru dengar, padahal sama ini fun fact ya, fun fact. Sama ini saya untuk pelembab bibir itu saya pakai VCO. Tiap hari, termasuk membersihkan muka juga pakai VCO.
1: Iya. Oh, keren.
0: Enggak pernah pakai pembersih lain, pasti VCO, dan itu memang hasilnya kayak lebih apa ya, lebih bersih aja.
1: Benar,
0: membersihkan muka. Dan VCO untuk pelembab bibir juga jadinya enggak banyak

0: efek sampingnya.
1: Iya, iya, gitu, karena iya. Alami ya.
0: Benar.
1: Alami. Dan ini sekarang bisa digunakan untuk di dalam, yaitu di lambung.
0: Lambung,
1: kan?
0: Iya.
1: Sehingga bisa kita fokusnya pada perokok pasif kan ya.
0: Pasif dan aktif sepertinya aktif. Karena kan terpapar nikotin berarti benar. Keduanya ya.
1: Kalau pasif kan jadi korban, kalau aktif kan pelaku.
0: Iya, itu.
1: Itu Anda yang membuat Nara harus membuat penelitian. Dan coba beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini, semoga saja ini bisa menambah hasanah informasi kita pagi ini. Dan kalau Anda mau tahu berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Elko Gafresi Morning dan juga Beautiful Sunday.